Wi.anjani kata dia, lagian kalender zaman kapan sih yang dipakai 28 hari mulu Telkomsel. Nah, dengerin kritik masyarakat, jangan tone deaf. Ya, oke. Oke. Sekarang tuh anak Gen Z sekarang tuh ini ya lebih terbuka, lebih speak up teman kedua apa yang mereka kurang senang itu langsung. Ada positifnya juga sih teman perdua ya, mudah-mudahan ini aku nggak tahu ini berlakunya kapan ya, tapi semoga secepatnya kalau belum terrealisasi ya, tapi ya begitulah, kita tidak tahu apa regulasi yang ada di atas teman perdua.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usah yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamari itu kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Mesti tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi yang numpak pas suntik film tuh pasti akan laku. Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pengen antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini selalu labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Farel Hilal dengan Ada Teman Prodo. Nah, ini aku kena weekend, teman Prodo, aku merekomendasi beberapa tempat wisata yang harus kamu kunjungi yang dekat-dekat kota Ambon, teman Prodo. Salah satunya adalah Pantai Itawaka, teman Prodo. Nah, pantai ini terletak di desa Itawaka, Pulau Saparua, teman Prodo. Jadi cukup dekat dengan kota Ambon lah. Paling kesana itu naik speed yang setrika itu sejam ya, sejam apa dua jam lah. Dua jam gak mungkin lah, sejam. Paling lama sejam atau mungkin setengah jam, teman Prodo. Nah, pantai ini lumayan terkenal, teman Prodo, karena keindahannya yang cukup bagus ya. Pantai Waka ini sendiri memiliki pasir putih yang landai dan dikelilingi oleh pepohonan kelapa yang memberikan suasana teduh dan sejuk, teman Prodo. Nah, dalam lautnya terdapat berbagai jenis biota laut seperti jenis-jenis ikan ya, batu karang cantik dan ikan hias yang langka, dan pantai ini sangat cocok untuk penggemar snorkeling atau diving yang ingin menikmati keindahan alam bawah laut di sekitar Pulau Saparua, teman Prodo. Selain itu, pengunjung juga dapat menemukan warga sekitar yang sering berkunjung ke pantai ini. Biasanya kalau di daerah-daerah sebelah sana kayak Pulau Seram, Saparua, Haruku, mungkin Tual, ternyata tuh pantainya tuh masih bersih alami, teman perdoanya di dekat Tamun tuh ya, kita tahu lah. Mungkin kayak Hukurila yang Lehi itu mungkin pantainya masih lebih bagus, teman perdoa ya, karena memang bukan pusat aktivitas masyarakat kota, teman perdoa. Kalau Teluk Ambon jangan dibandingkan ya. Cukup kita menganggungkan jembatan Merah Putih aja, teman Prodo ya, ikon Kota Ambon. Oke, nanti aku bakal update lagi informasi buat kamu, dan juga mungkin masih ada rekomendasi tempat wisata yang ingin kamu kunjungi weekend ini. Tetap dengarkan Prodo FM.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Ada Kenris dan juga Yofi Widianto, teman perdua. Satu pantai rekomendasi wisata lagi buat kamu yang ingin ke Saparua, teman perdua, adalah Pantai Sirsauni. Pantai ini adalah surganya para penyelam.

hijauan. Nah, di sini wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas di pantai seperti diving, surfing, atau sekedar bersantai menikmati keindahan pantai. Dan Pantai Sirsawu ini adalah tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu liburan kamu, teman berdua. Kalau kamu mau surfing, salah satu spot yang sekarang lagi ramai itu ada di Latu, teman berdua ya, tapi jauh di Pulau Seram. Aku ke Latu itu baru 2 kali seumur hidup ya. Mas, aku kesana itu belum ada surfing-surfingnya, teman berdua ya. Sekarang tuh udah ada dan memang lagi ramai. Biasanya kalau weekend tuh ya orang pada surfing semua di sana. Karena mungkin ombaknya yang bagus ya, teman berdua. Karena pantainya cukup luas dan bagus sih kalau menurut aku ya. Dan itu juga menarik apa ya, wisatawan untuk ke sana, dan pada akhirnya nanti desa setempat ya, atau pendapatan desa setempat juga akan mengalami kenaikan ya, pemasukan. Oke, nanti setelah ini ada info perdua di jam 10 lebih 5 menit, teman.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Baik teman berdua, kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon, pengabdian masyarakat, promosi potensi daerah hingga penguatan pendidikan menjadi fokus perhimpunan pelajar Indonesia atau PPI kawasan Amerika dan Eropa. Dalam kegiatan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, upaya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan Banda Neira kepada dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hal itu disampaikan dalam dialog ngobras di RRI Ambon dengan menghadirkan narasumber Geri Utama, mahasiswa S3 di Rusia, dan Aurelia Aranti, mahasiswa S2 di Swedia. Aurel mengatakan pengabdian yang dilakukan tim akan berfokus pada bidang pendidikan dan lingkungan. Mereka akan mengunjungi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas untuk berbagi pengalaman dan memotivasi pelajar agar berani melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi termasuk ke luar negeri.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Arifah Fauzi mengajak masyarakat berkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak Lindungi. Maksud kami, Sayang Anak Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Tim Nasional Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2006. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia KOI memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet, dan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Perlu FM teman-teman baik kamu, ada Leodra dengan Pura-pura. Kemudian yang pertama aku tajam dengan Berani, lagu yang sudah kamu request ke aku teman Pro 2. Sekarang kamu boleh masuk ke sosial media kita, ke Instagram, silakan di DM aja teman Pro 2, atau langsung ke WhatsApp kita 081356245884 untuk lagu yang ingin kamu request sampai nanti di jam 11 teman Pro 2. Lagu Indonesia aja. Lagu Mancanegara nanti di jam 11 teman per 2 ya, sampai jam 12. Mari aja ke laut tarik ulur MPD sepertinya aku, dan juga ada Andi dengan Naksir.

Teman Pro 2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Prudu FM teman terbaik kamu, lagu yang sudah kamu request di social media kita dan juga di WhatsApp kita. Ada Rem Lauri dengan Ikro, Adrian Halif dengan 2001 kali, lagunya enak banget teman Prudu 2. Dan juga ada di Sofa Dilar, Rem Boys dan Wali dengan

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita

dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Prudu FM teman terbaik kamu, ada Salon 7 dengan Sederhana, lagu yang sudah kamu request. Berikutnya ada Tulus dengan Teh Hijau, Topati, Fabio Aser dengan Cinta Kita. Tapi kita nekan dulu Paul Aro dengan Biar Jadi Kenangan.

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi, biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya, orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan, atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Prudu FM, teman terbaik kamu ada tulis dengan hijau menjadi lagu terakhir jumpa bareng aku. Kau masih bisa request lagi teman Prudu lagu mancanegara sampai nanti jam 12 ada Kavini yang bakal menemani kamu dengan hits-hits mancanegara yang udah masuk di playlist kita teman Prudu dan juga yang kamu request tentunya di sosial media kita WhatsApp teman Prudu di 08 13 564 5884. Aku pamit. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu dan Chrissy Abraham dengan Hit The Walls menutup perjumpaan kamu bareng aku. Bye-bye.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan spesial banget di rundingan kamu ya. Kita bakal update informasi pastinya seputar UMKM dan perilaku kreatif ya, teman Bro 2. Jadi yang mau pada makan siang, jangan sampai lupa makan siang. Jangan sampai nge-skip makan siangnya ya, karena penting banget buat tubuh dan kesehatan.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Cuman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkembang.

Teman Pro2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Oke, teman berdua, seperti kataku tadi bahwa kita juga akan update informasi pastinya seputar pelaku UMKM dan UMKM, sorry UMKM, gue lagi UMKM teman berdua. Aku cuma ngingetin ya teman, kalau kita di Maluku ini juga punya banyak sekali UMKM UMKM yang apa ya, semakin berkembang ya. Kalau kita lihat dari segi apa ya, kreatifnya, kemudian update-nya, kemudian dari cara penyajian dan lain sebagainya, aku rasa teman-teman UMKM yang ada di Ambon, di Maluku juga punya potensi yang luar biasa. Jadi buat kamu ya mungkin lagi seru-seruan hari ini weekend, keluar kemana begitu ya, jangan lupa juga untuk tetap mendukung UMKM lokal yang ada di sini dengan membeli produk mereka ya, karena aku lihat di Ambon ini udah banyak UMKM UMKM yang ada di apa ya, di mall gitu ya, kemudian juga ada di jalanan gitu. Jadi yuk terus dukung UMKM lokal kita agar semakin maju ke depan.

Teman Produa, pernahkah kamu berpikir di saat sebagian anak muda bisa belajar dengan gadget canggih dan internet tanpa batas, masih ada teman-teman seusia kita yang harus berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan yang sama. Kesenjangan sosial bukan hanya tentang perbedaan ekonomi. Ini tentang kesempatan akses dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan peduli. Jangan membeda-bedakan teman karena latar belakangnya. Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, dan saling mendukung untuk berkembang bersama. Karena setiap anak muda berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Mari, jadi generasi yang tidak menambah jarak, tetapi membangun jembatan. Bersama, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi

Prilove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prilove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman Pro 2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesuatu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Produa, pernahkah kamu berpikir di saat sebagian anak muda bisa belajar dengan gadget canggih dan internet tanpa batas, masih ada teman-teman seusia kita yang harus berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan yang sama. Kesenjangan sosial bukan hanya tentang perbedaan ekonomi. Ini tentang kesempatan akses dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan peduli. Jangan membeda-bedakan teman karena latar belakangnya. Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, dan saling mendukung untuk berkembang bersama. Karena setiap anak muda berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Mari, jadi generasi yang tidak menambah jarak, tetapi membangun jembatan. Bersama, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan yay, kita di Produ Sport. Itu berarti informasi seputar dunia olahraga akan aku hadirkan dan update buat kamu semua di Produ FM, teman terbaik kamu.

Di Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League musim 2006-2007 ya. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta ya. Sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah pemain fantasi resmi Liga Inggris ya. Dan penetapan harga tersebut juga dilakukan setelah ia mengakhiri musim sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di

yang lagi dengerin ini, pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja

kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Mesti tahu, seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi yang nopat pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer loker terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, oh sini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

kamu. Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kecapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dapat diperoleh. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan. Ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan. Rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja. Mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari

teman-teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan.

0: 2022, penyanyi Putri Aryani tampil memeriahkan peringatan HAN 2026 dan Hari Kebaya Nasional ketiga di Jakarta pada Jumat kemarin waktu setempat. Ketum Kowani juga menyebutkan penampilan Putri menguatkan semangat inklusivitas sekaligus menginspirasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensinya. Nani juga mengatakan Putri Aryani membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Indonesia mendunia. Menurutnya penampilan tersebut juga membawa pesan penghormatan terhadap martabat, hak, potensi, dan masa depan setiap anak Indonesia. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, kabar mengenai kematian harimau putih bernama Anggun milik Semarang Zoo ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah Kota Semarang juga memastikan akan menelusuri penyebab kematian satwa yang menjadi ikon kebun binatang tersebut. Melansir dari Instagram Dinas Kegelapan Kota Semarang, juga Anggun diduga meninggal karena akibat kesalahan prosedur anestesi, ya. Dan Direktur Semarang Zoo juga mengatakan menyatakan penjelasan resmi akan disampaikan pemerintah Kota Semarang yang meminta masyarakat bersabar hingga proses penyampaian informasi dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dan informasi terakhir kita, teman Pro 2, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten. Dan penyaluran air bersih ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama musim kemarau El Nino berlangsung. Air bersih dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi, memasak, dan berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari. Penyaluran dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cinadau, Ciujung, dan juga Cidurian, ya. Menteri PU juga mengatakan air menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.go.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi,

0: Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Mbak.
2: Oh ya, sorry, sorry.
3: Gimana Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, oh, kitanya juga jadi
0: biar,
2: ribet
0: biar
2: gitu, Mbak.
0: Clear aja.
3: Oke. Iya. Oke.
2: Udah lihat?
3: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa.
3: Ah?
0: Pokoknya
4: banyak kepala bercanda ya.
3: Gimana?
4: Ya bisa lah,
3: iya,
4: kan
3: okay.
4: Banyak klien kita. Masa nggak bisa?
3: Oke.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Nah teman Pro 2, informasi selanjutnya di Maluku Story, teman, kita update dari Universitas Muhammadiyah Maluku yang resmi membuka program studi pendidikan kepelatihan olahraga jenjang sarjana. Dan kepastian ini diperoleh setelah terbit keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi Republik Indonesia. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku juga menyampaikan rasa syukur atas izin yang diberikan. Dia juga menegaskan pembukaan prodi ini merupakan komitmen kampus dalam menjawab kebutuhan tenaga pendidik, pelatih, dan profesional olahraga di Maluku. Menurutnya, Maluku memiliki potensi atlet muda yang besar dan membutuhkan sentuhan sains serta metodologi kepelatihan modern. Jadi dengan pendekatan ilmiah dan nilai-nilai Islam, UM Maluku juga menargetkan lulusan yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga berintegritas dan berkarakter unggul. Untuk sepengetahuan teman Pro 2, sepanjang tahun ini Universitas Muhammadiyah Maluku telah membuka 5 program studi baru, yakni perencanaan wilayah dan kota, administrasi kesehatan, bisnis digital, hukum bisnis, serta pendidikan kepelatihan olahraga.
1: Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tinggal.

0: berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
0: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang nopat pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer, desainer loker terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yusi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
0: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman Pro 2 beragam informasi dan hiburan. Vini temani kamu, Zenita juga. Kita berdua temani teman Pro 2 dengan beragam informasi terupdate ya, yang dihadir

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang

6 teman pro 2. Dan di posisi ke-19 ada Naksir. Ada Andin dengan Naksir.

setelah Nadine menempati posisi ke Andin, posisi ke-19 dengan Aksir, kali ini Rabun jauh punyanya Bernadia menempati posisi ke-18.

Setelah Bernadia, teman Prodo di posisi ke-18 untuk this week dan di posisi ke-17 this week dan di last week di posisi ke-20 Walls Akhir Zaman, Roni Parulian untuk kamu. Dan setelah itu teman Pro 2, Salah Apa Aku, Fajar Nur di posisi ke-16.

0: Ya teman pro 2, setelah Liodra dengan Propura, sempurnanya aku NPD di posisi ke 14 untuk minggu ini.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

Dan teman produser selanjutnya Wisnu Santikanri Ari Lesmana ya. Aku harus pergi menempati posisi ke-15 di this week and on week this week di posisi ke-12 dan last week di posisi ke-15. Setelah itu di posisi ke-13 di minggu kemarin dan minggu ini menempati posisi ke-11

0: merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu. Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam dunia psikologi itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Ya, teman produs lainnya ada Enggi Carvalho ya, dengan Remuk. Ini menempati posisi ke-12 di minggu kemarin. Dari minggu ini menempati

0: Selanjutnya ada Gloria Jessica terbelah jadi dua, menempati posisi ke-11 di minggu kemarin dan posisi ke-8 di minggu ini.
1: Lupakan semua. Ini dia nih.

Selanjutnya, teman Prodi ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan menempati posisi ke-10 di minggu kemarin dan posisi ke-7 di minggu ini.

Nah, setelah itu teman Pro 2 dan Now ya dengan Enalfit Arilesmana ya dengan sesi potret yang menempati posisi kelima di minggu kemarin dan posisi keenam di minggu ini.

Setelah Naufit Ari Lesmana yang menempati posisi ke-6, menempati posisi ke-8 di minggu kemarin dan posisi ke-5 di minggu ini Adrian Khalif.

Dan lanjut lagi teman Pro 2 yang menempati posisi ketujuh di minggu kemarin dan naik di posisi yang keempat minggu ini, tarik ulur penyanyi Mario Geklau.

Nah, teman Pro 2 kita lanjut lagi ya, yang menempati posisi saat ini teman Pro 2 ada Ariel Noah Fit Raisa. Senang dengar suaramu lagi di posisi ketiga dan turun ya dari posisi satu di minggu kemarin. Dan setelah itu ada Raim Laode dengan punyanya Ikro. Dengan judul Ikro ya, menempati posisi kedua setelah di minggu kemarin di posisi keempat. Dan di posisi satu teman Pro 2 yang menempati posisi satu dan di minggu kemarin menempati posisi kedua, sederhana Sheila on 7. Tiga lagu ini untuk kamu.

merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu, padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, dan berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat ke jalan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu

0: Ya, salam aja.
1: Di sana.
2: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Lagu terakhir untuk kamu ya, teman Pro 2 di Pro 2 Top 20 Nasional untuk beberapa hiburan lagu pop Indonesia yang selama ini kamu request, teman Pro 2, ada yang berubah ya dari minggu kemarin misalnya di posisi keempat jadi kedua, ada yang posisi satu naik juga kedua, dan yang pasti untuk kamu yang suka bahkan sering sekali untuk request lagu, kesempatan ini untuk kamu bisa tetap request ya teman produser, dan nanti hasil akhirnya di produk top 20 nasional maupun mancanegara ya akan tetap dihadirkan untuk kamu di setiap hari Sabtu. Dan sekaligus saya minta pamit ya, kita bakal jumpa lagi.

0: dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Mesti tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Nih, dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang opat pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, apa nung Bali kata mau film, kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, mesti bicara batu lah. Tapi bicara pun bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, oh sini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Prodo RRI Ambon. Dan teman Prodo, ya seperti biasa setiap sore jam 5 kita akan mengupdate ya untuk top international, top 20 di Ambon. Dan teman, sebelum kita masuk ke tangga nada, aku harus mengumumin dulu bahwa ada satu lagu yang harus keluar dari top chart di minggu ini, yaitu ada Risk It All by Bruno Mars ya. Sayang sekali, padahal lagu ini menurutku masih apa ya, masih hype dan masih ya masih happening juga, masih relate juga sama kisah cinta zaman sekarang. Tapi tenang aja ya teman Prodo, kalian masih bisa request lagi di minggu kedepannya supaya lagu Risk It All by Bruno Mars ini tetap ada di top 20 Ambon. Nah kali ini teman Prodo, di posisi ke-20 ada new entry kita, yaitu ada Iconic by Mistake dengan Les Raffin, Elite dan Katsi.

Di posisi ke-19 ada Morning Dew nomor 2 dari Beyonce ya, dan ini naik satu peringkat dari minggu lalu, yaitu dari posisi ke-20. Dan di posisi ke-18 sayang sekali harus turun satu peringkat ya dari minggu lalu yang ada di posisi ke-17, yaitu ada Drop Dead by Olivia Rodrigo.

Nomor 2 di posisi ke-17 tadi ada Baby Dolls dari Dominic Fike ya. Dan kali ini harus turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16. Dan saat ini ada Fine Place Today by Alex Baron ya, yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu.

teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Nomor 2 aku bakalan spill terlebih dahulu ya untuk tangga top 20 internasional di minggu ini. Tadi setelah ada Fanplace Today dari Alex Warren, ada House Tour dari Sabrina Carpenter di posisi ke-15. Terus di posisi ke-14 ada Swims by BTS. Di posisi ke-13 ada Runaway by Lady Gaga dan Doechi. Di posisi ke-12 ada The Time of Life by Benson Boone. Di posisi ke-11 ada I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Dan di posisi ke-10 ada The Cure by Olivia Rodrigo. Di posisi ke-9 ada Nature Love by One Republic. Dan di posisi ke-8 ada Homewrecker by

Dan teman pro 2, dari posisi ke-6 kita beralih ke posisi ke-5, ada Hit the Wall by Gracie Abrams. Kemudian di posisi ke-4 ada Dance No More by Harry Styles. Dan di posisi ketiga ada Bring Your Love by Madonna featuring Sabrina Carpenter. Di posisi kedua ada Die Die dengan Shakira dan Burna Boy. Dan tentu saja teman pro 2, di posisi 1 kita sudah ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

And that's all teman Pro 2 di Pro 2 His List International Top 20 minggu ini ya. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu merequest lagu-lagu kesukaan kamu di setiap hari Senin sampai Minggu sampai dengan hari Sabtu ya teman Pro 2. Sorry. Minggu sampai dengan Senin sampai dengan Sabtu. Am I getting right? Dan teman Pro 2 jangan sampai lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu harus turun chart di minggu ini ya. Tentu saja karena requestan kamu juga akan mempengaruhi Pro 2 Hits List Top 20 International Ambon. Dan teman, habis ini kita akan langsung bergabung dengan Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti Music Burnout. So, don't change your station, keep stay tune on Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi, teman berdua yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya, teman berdua. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Gimana? Hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: lalu
1: pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya, lagu pop, rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Gitu. Coba cek sound. Oh yes, oke. Okay. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya?
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya?
2: Iya, dari SMA. Pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal mendampingi. Dulu ada kita pernah Niji ya kan, sebelumnya nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid ya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih. Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi, satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu,
2: iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke, jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstorynya adalah, jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Oke.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha. Ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil pasti ada jalannya, Mas gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya, Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru, lagu baru, ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om ya, awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro, ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Yeah.
2: Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Yeah.
2: Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Yeah. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, yeah, gitu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana.
0: Gitu. Umroh ya?
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan okay. bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya itu panggilan.
0: Oh iya. Yeah,
1: gitu.
0: Yeah,
1: yeah. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, rasa R&B. Kalau okay. ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Oke. Okay,
1: kita okay. nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong kesana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda.
0: Oh.
1: Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat kesana, tidak.
2: Tapi ya,
1: lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum
0: ya. Ya.
1: Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Ya. Panggilanmu itu kan juga panggilan
0: betul.
1: Hati.
0: Panggilan betul. Hati juga betul. Ya.
1: Iya, panggilan okay. ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke, oke, oke. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Om
1: Indra.
0: Oh, iya, iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya, dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa, callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya, hobi kamu apa, keahlian kamu apa. Okay. Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi.
0: Jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
0: Okay.
2: Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Okay.
2: Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Okay.
2: Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Oh, udah terakhir tuh ya.
2: Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Gitu.
2: Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya ke sini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan?
0: Gitu.
2: Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu mas.
0: Oh
2: sangat luas maksudnya ternyata kan.
0: Ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa.
2: Iya.
1: Karena kalau dibikin nanti religi yang lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Sana. Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Oke kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.

0: 105 FM2 Jakarta, teman terbaik kamu Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu. Mm-hmm.
0: Seninya
1: ya. Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Kan?
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa wah dia nggak jago main. Gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan?
1: Iya. Karena memang udah. Sejarah
0: betul lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul gitu. Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar gitu. Ya gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan aja.
1: Nah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Iya. Yeah.
1: A sampai Z, setiap orang pengen daftar, itu mereka dengar lagu ini, jadi terpanggil terus kan.
0: Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin, salah satunya adalah kita coba masuk ke travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi time songnya travel.
0: Oh, iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar, dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra, itu banyak instrumen yang orkestra gitu. Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu, untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa, Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu, dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu nggak jadi dia ke dalam hati. Biarpun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep. Atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis, ya,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya. Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi, ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Sehingga kayak tadi, Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminis ya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor, yang deep, sampai yang kesannya menjadi, ada tergerak hati untuk, tapi bukan horornya ya.
0: Iya.
1: Karena diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi rum diminis
0: gitu. Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin mas.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa nggak? Bisa. Tapi nggak jadi kesedihannya itu nggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Om kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya okay. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding, dan jujur pertama kali denger saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bang mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bang.
2: Iya aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Oke.
1: Tapi baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story.
0: Oke.
1: Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah kayak model K-pop
0: gitu. Oke.
1: Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini itu jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya. Akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Apa yang kita perlu buat nanti bikin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih. Kita balik ngeri sampai nangis saya. Saya pengen tanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. Udah jadi benar. Iya gitu kan. Wah luar biasa sih. Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ. Gak messy aja. Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Itu aja dari saya.
1: Thank you. Kemudian lagu ini salah satunya bisa nempel ke travel.
2: Amin.
1: Ya. Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga di support sama brand. Ya apa namanya agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Iya, betul. Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support.
2: Gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan?
2: Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu.
0: Oke.
2: Nah ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan.
0: Oke.
2: Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah.
0: Oke.
2: Untuk lanjut di yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa? Untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin dua orang tersebut yang saya yang pertama ketiga kali. Ya yang ketiga ada kekasih mungkin. Terus sama anak saya.
0: Iya
2: anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati. Itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya modelnya.
0: Oke.
2: Ya jadi orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
0: Pertama kali ya.
2: Dan sama beliau juga sampai terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Iya sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa WA gitu atau?
2: Iya lewat WA gitu kan di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi gitu kan. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali ya.
0: Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya,
0: ya.
1: Nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul.
1: Dan aku juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang dengar sedikit, ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga, penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi time song.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia
0: teringat terus,
1: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML,
0: itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya. Karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan?
0: Betul, banyak sekali. Ya,
1: tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu.
0: Iya.
1: Kita pernah Masari.
0: Kita pernah Masari.
1: Opik.
0: Iya.
1: Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Ya. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Iya. Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren,
1: pemuda masjid
0: juga masuknya.
2: Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Yeah. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Abis azan. Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di pribadinya si pemuda masjid.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
2: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Ya. Okay.
2: Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum
2: sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berkah. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra

0: Maxim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Terima kasih Mas Elan.
0: Sebelumnya
1: saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia. Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas. Ya namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi denger

0: dengerin lagu ciptaan saya, dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Ya. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
1: Kalau dari Romrio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa nada bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lain-lain itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ya, hari ini juga channel artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
1: Hari ini ada lagi.
2: Yang religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini, karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini

0: sebenarnya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ah ini kan untuk kakek-kakek untuk belajar sana. Tidak.
1: Anak muda.
0: Anak muda. Okay. Mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini,
1: okay,
0: tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian yeah, bisa juga.
1: Yeah, semoga ya.
0: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
0: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
1: Amin.
0: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
1: Amin.
0: Gitu Om.
1: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman berdua di YouTube dan dimanapun di sosial media juga ya pasti.
0: Sosial media ada juga. Nada Bumi.id, Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
1: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
0: Banyak.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
0: Ya,
1: baik, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
0: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you. Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman-teman berdua dan habis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam.

0: pikir gitu awalnya, tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
0: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Kembali kita hadirkan informasi di Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman, Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara dengan 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Dan teman Pro 2, capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Informasi kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkuat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah biometri, dan Menkom Digi Mutia Hafid meminta seluruh operator seluler dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai ketentuan. Informasi ketiga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Maluku. Berdasarkan sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan Spartan yang dirilis pada tanggal 25 Juli 2026, sejumlah wilayah di Maluku memiliki tingkat kemudahan terbakar hingga kategori sangat mudah atau very high. Dan teman perdua, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info perdua pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Tio Nugroho. Sampai jumpa di info perdua berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat apa hayo. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini mau keluar, intinya hati-hati di jalan nantinya ya, karena kayaknya baru aja hujan, tapi kayaknya hujannya tuh nggak konsisten gitu, kayak maunya tuh hujan apa enggak gitu. Dan pokoknya teman Pro 2, tapi kalau kalian naik mobil juga nggak apa-apa sih ya. Pokoknya ya teman, kalau misalnya kalian mau keluar malam hari ini, pastikan pakai jas hujan atau kalau nggak bawa payung. Dan ya sambil menikmati malam minggu kalian, teman Pro 2, aku bakal ngasih satu informasi ya terkait hal-hal yang sedang update di akhir-akhir ini ya. Yang pertama itu ada OpenAI yang mengungkapkan insiden tidak biasa saat menguji salah satu agen AI terbarunya. Dalam proses pengujian, AI tersebut disebutkan berhasil keluar dari lingkungan uji tertutup gitu dan terhubung ke internet, lalu menyusup ke server Hugging Face, salah satu platform pengembangan AI terbesar dunia. Dan dalam beberapa penjelasan yang diunggah di laman resminya, OpenAI ini menyatakan agen AI itu awalnya memang sudah diuji untuk melihat kemampuannya menemukan celah keamanan pada sistem komputer. Namun di luar dugaan, AI tersebut justru mencari jalan keluar dari ruang pengujian atau sandbox. Nah, lalu mengakses sistem Hugging Face yang untuk mencari informasi yang bisa membantunya mengakali evakuasi yang sedang berlangsung. Dan OpenAI menyebutkan seluruh proses itu terjadi tanpa arahan langsung dari manusia. Nah, biar lebih gampang dibayanginya, tolong Pro 2. Jadi sandbox itu ya bisa dibilang seperti ruang latihan yang sengaja dibuat terpisah agar AI ini bisa bereksperimen dengan aman tanpa mempengaruhi dunia luar. Namun dalam kasus ini, AI tersebut justru berhasil keluar dari ruangan itu dan terhubung ke internet, lalu mencoba mengakses sistem perusahaan lain. OpenAI ini mengatakan sistem mereka kini sudah diamankan dan investigasi juga masih berlangsung ya. Sementara itu, Hugging Face mengaku telah mendeteksi penyusupan tersebut dan kini bekerja sama dengan OpenAI untuk membatasi dampaknya. Dan kasus ini juga kembali memicu perdebatan sosial.

juga kerjasama internasional untuk mengantisipasi resiko dari model AI canggih. Dan sementara itu, teman Pro 2, sebagian pakar lainnya menilai AI bukan benar-benar memberontak, melainkan tetap menjalankan instruksi yang diberikan selama proses pengujian gitu. Jadi masih dalam ini ya, dalam koridor yang aman. Cuman ya kalau kayak gitu bisa bilang agak bertingkah ya gak sih teman berdua? Well, yang gak apa-apa, AI-nya banyak tingkah, yang penting kamu jangan. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

teman-teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan, atau mimpi.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Aku bakal kasih satu informasi lagi buat kamu ya malam hari ini. Dan pokoknya jangan bosan-bosan buat dengerin suara aku malam hari ini, karena aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 12 malam. Yes, teman Pro 2. Our very own, ada Karar Firhan.

dalam perjalanan karirnya di balap single seater. Kabar ini diumumkan langsung lewat akun resmi British F4 ya, yang merilis daftar pembalap untuk musim ini. Dan juga teman Pro 2, langkah ini jadi milestone besar buat Carrar setelah sebelumnya sukses mengamankan gelar juara di WSK Euro Series 2026 kelas OK. Dan salah satu kompetisi karting bergengsi yang menjadi jalur bagi banyak pembalap muda menuju level profesionalnya. Nah, namun teman Pro 2 ya, naik ke F4 itu tentu membawa tantangan yang baru. Nah, setelah sebelumnya berkompetisi menggunakan go-kart, teman Carrar ini harus beradaptasi dengan mobil balap single seater yang punya karakter teknis, strategi, dan juga tingkat persaingan yang berbeda. Bersama dengan Argenti Motorsport, teman Carrar ini akan bersaing melawan talenta-talenta muda dari berbagai negara yang juga mengejar langkah menuju level balap yang lebih tinggi lagi. Nah, F4 sendiri ini menjadi salah satu jenjang penting ya bagi para pembalap sebelum melanjutkan perjalanan ke kategori Formula Regional hingga Formula One gitu. So, teman Pro 2, jangan lupa buat dukung perjalanan Carrar ya, untuk menyaksikan aksinya langsung juga bisa lewat kanal YouTube resmi British F4 gitu. Dia asal Indonesia, teman Pro 2, pembalap muda asal Indonesia, luar biasa ya. Carrar Firhan, wih, keren keren keren keren keren keren, mantap sekali, mantap mantap. Jangan lupa dukung ya, pokoknya ya, kita saksikan nanti bersama-sama di channel YouTube-nya resmi British F4. Nanti dia bakal balik lagi, teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM.

kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pembinaan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian,

Belakangan, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

kemarin itu aku agak sedikit kaget jujur, karena ini menurut kayak lucu aja sih. Jadi Jennie ya, Jennie ini itu kan baru aja ngerilis video musik Less Than Lover, single solo terbarunya yang mengusung nuansa musim panas dengan sentuhan lo-fi gitar, vintage electric keyboard dan juga vokal yang lebih lembut dibandingkan rilisan sebelumnya. Nah, kalau kalian tahu ya teman Pro 2, di MV-nya itu ya, mereka itu melakukan perekaman di berbagai lokasi, ternyata di Spanyol, saat negara itu mengalami gelombang panas. Nah, aku pikir ya di ada beberapa klipnya yang kayak dia itu di Padang, bukan di Padang ya, kayak looks-nya tuh kayak di belakang sawah gitu. aku pikir itu kayak di sawah di Indo, ternyata bukan, ternyata di Spanyol ya, teman ya. Jadi Teman Pro 2 mengusung visual bergaya film 16 mm retro ya. Video ini itu mengikuti perjalanan emosional dua karakter yang melintasi jalan pesisir, tebing, terus tebing pantai ya, landscape musim panas yang sangat sinematik. Terus model asal Taiwan, nah kayak itu juga turut tampil sebagai lawan main Jennie dalam video klip tersebut. Dan sebelum rilis Teman Pro 2 secara resmi ya, Less Than A Lover ini lebih dulu dibawakan Jennie di sejumlah festival musik internasional seperti Governor's Ball, Roskilde ya, opener, dan juga ada Mad Cool Festival sebelum akhirnya hadir dalam versi studio yang lengkap serta dengan video musiknya gitu. Ya kalau misalnya kalian lihat emang agak-agak ini ya, agak-agak persawahan, apalagi klip yang pas di sawah yang ada mobilnya. Kalau misalnya kalian udah lihat ya, itu aku pikir kayak dia syutingnya di sawah belakang rumahku, tapi ternyata bukan ya. Oke deh, Taman Pro 2 banyak gebrakan dari

0: apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Terus enggak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar, gue cek jadwal ya.
2: Teman berdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

inovasi dan brand-brand unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, akhir-akhir ini ya lagi ramai banget dibahas di sosial media soal dugaan diskriminasi terhadap WNI oleh komunitas running club yang diorganisir sama WNA di Canggu, Bali ya. Sebelum sejumlah warga negara Indonesia ini mengaku tidak diperbolehkan untuk mengikuti salah satu acara komunitas tersebut karena kewarganegaraan mereka. Nah, dugaan itu pun juga memicu kritik dari netizen yang mempertanyakan legalitas maupun etika aturan tersebut. Nah, jadi setelah ramai di media sosial ya teman berdua, ada anggota DPR RI asal Bali, Niluh Jelantik, ini turut buka suara melalui postingan di Instagram pada hari Kamis tanggal 23 Juli lalu yang meminta kantor imigrasi Bali dan Polda Bali menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga menyoroti adanya potensi pelanggaran terkait izin penyelenggaraan kegiatan. Nah, dilansir juga dari Kompas teman berdua, Kepala Satpol PP Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara, ini mengatakan bahwa penyelenggaraan belum pernah mengajukan koordinasi kepada pihaknya. Ia menegaskan juga bahwa penggunaan jalan umum untuk kegiatan seperti ini harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait teman. Sementara itu juga NTRG Bali selaku penyelenggara telah memberikan klarifikasi melalui Instagram. Mereka menyatakan bahwa komunitas tersebut terbuka bagi peserta dari berbagai negara termasuk Indonesia, meskipun beberapa aktivitas memang dibatasi untuk kelompok tertentu. Terkait dugaan penolakan terhadap peserta WNI, mereka mengatakan hal itu terjadi akibat kesalahan pada respon pesan otomatis WhatsApp, bukan merupakan kebijakan resmi dari komunitas, gitu katanya. Wow, ini sih memang lumayan menggemparkan ya teman berdua. Masa mereka lari di Bali tapi orang Indonesia ya, lari di Indonesia tapi orang Indonesia sendiri enggak boleh ikut. Aduh. Jangan ya, Dek ya, jangan ya. Oke, nanti dia bakalan balik lagi ya dengan sejumlah informasi lainnya tentu saja. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM teman-teman.

Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya

Alright teman Pro 2, Rizky Tal by Bruno Mars teman. Spesial buat kamu di malam hari ini. Dan kalian masih dengerin Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Well teman Pro 2 ya, kita masih talk the talk asik. Dan okay, teman Pro 2, kali ini aku bakal nge-spill salah satu informasi juga yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat rame terkait dengan sisa kuota yang habis masa berlakunya. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi, astagfirullahaladzim, mohon maaf. Jadi teman Pro 2, Mahkamah Konstitusi ini resmi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Telekomunikasi yang diajukan oleh 3 warga negara Indonesia soal praktik hangusnya sisa kuota internet saat masa aktif paket berakhir yang disebut telah merugikan hak konsumen. Nah, putusan dalam putusan nomor 273 PPU 23/2025 ya, MK di situs resminya menyatakan operator seluler ini wajib menyediakan mekanisme perlindungan agar sisa kuota internet tidak otomatis hangus ketika masa aktif paket telah berakhir. Nah, MK ini juga menilai kuota internet yang telah dibeli pengguna merupakan bagian dari hak milik pribadi. Karena itu, teman, sisa kuota itu harus tetap dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya ataupun tarif tambahan termasuk dengan alasan perpanjangan masa aktif maupun dalih lainnya. Nah, Hakim Konstitusi Andis Kadir ini mengatakan kuota yang belum sepenuhnya digunakan harus tetap dilindungi sebagai hak pengguna jasa telekomunikasi. Menurutnya juga konsumen berhak menikmati kuota yang telah dibayar tanpa dibebani biaya tambahan apapun. Dalam pertimbangannya, MK juga meminta pemerintah menyusun aturan yang lebih jelas mengenai mekanisme perlindungan sisa kuota agar memberikan legal certainty ya bagi penyelenggara telekomunikasi sekaligus juga memperkuat perlindungan konsumen. Dan juga selain itu teman Pro 2, pemerintah ini juga didorong untuk menyusun formula tarif telekomunikasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mengutamakan perlindungan konsumen gitu. Kalau aku sih setuju banget ya teman Pro 2 ya, karena sering banget gitu kuota masih 20 giga tapi karena masa aktifnya udah habis jadi harus merelakan 20 giga tersebut. Padahal kalau 20 giga ya lumayan ya, bisa buat berapa itu, 3-4 hari kali 5 hari 1 minggu mungkin ya. Itu dia teman Pro 2. Jadi semoga kedepannya aturannya

kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus tunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

baik bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati. Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Alright, teman berdua masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku bakal sebut satu informasi lagi ya buat kamu yang malam hari ini mungkin sedang kesepian. Boleh banget kalau misalkan kalian mau gabung ya di 0813-5624-5884. Kalian boleh sharing apapun itu ya yang mungkin sedang kalian hadapi sekarang. Apapun itu, anything teman berdua ya, silahkan aja, just hit me up, boleh lewat WhatsApp ataupun Instagram. Tapi sebelum itu, aku bakal nge-spill satu informasi ini dari Korea Selatan ya, jadi gak cuma dikenal sebagai God League of Legend ya. Bahkan ini industri menyandang status polisi kehormatan sekaligus juga duta pencegahan judi online di Korea Selatan. Kabar ini diumumkan langsung oleh Kepolisian Nasional Korea Selatan. Pemain Tiwan bernama asli Lee Sang-hyuk itu ditunjuk dalam sebuah seremoni di kantor pusat kepolisian di Seoul dan bakal ikut mengampanyekan bahaya judi online di kalangan anak muda. Fakers juga akan tampil di berbagai materi kampanye teman, mulai dari video hingga poster untuk mendukung program pencegahan judi online yang dijalankan kepolisian. Nah, Faker mengaku teman merasa terhormat bisa mendapatkan kepercayaan tersebut. Ia juga berkomitmen untuk ikut mengedukasi anak muda soal resiko judi online dan juga membantu menyebarkan informasi tentang program pencegahan yang sedang dijalankan. Penunjukan ini juga menambahkan daftar pencapaian Faker di luar dunia kompetitif. Ia beberapa bulan lalu ia menerima Chong Yong ya medal atau Blue Dragon medal, penghargaan olahraga tertinggi dari pemerintah Korea Selatan, sekaligus juga menjadi pemain e-sport pertama yang berhasil meraihnya gitu. I think this is like a new role unlock ya. Ya enggak sih teman-teman berdua? Unlock it. Oke. Okay. Congratulations buat Faker ya. Semoga juga judi online di Korea Selatan bisa segera dituntas, sekaligus juga di Indonesia sih ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi warga negara Indonesia juga. Nanti dia bakal balik teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman, jika kamu merasa

putus atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus menunggu liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah, itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya,
0: ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil. Dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

sendiri.

0: yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wanginya.
1: Kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman pro 2 ya. Malam hari ini, teman pro 2, aku yakin kalian masih menikmati malam minggu yang cukup panjang ini bersama orang-orang terkasih yang sekarang mungkin sedang duduk di samping kamu ya, atau mungkin kalian sedang having fun together, like doing something, I think, like ya, ngobrol sambat gitu, ya gak sih? Atau mungkin apapun itu deh, makan banget.

orang ada di posisi itu gitu, ya enggak? Dan teman pro dua ya, ngomongin soal hal yang sekarang akhir-akhir ini sedang happening juga ya. Di sini ada dari potret ya, ada sebuah potret yang cukup menyedihkan, miris ya, memprihatinkan gitu. Jadi di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah ini terlihat potret siswa yang berjalan membawa tempat makan dari program MBG di depan ruang kelasnya yang telah roboh atapnya ya, dan kini menuai sorotan di internet. Melansir dari antaranews.com teman, sekolah tersebut kini kehilangan 4 ruang kelas akibat kerusakan bangunan. Agar kegiatan belajar mengajar ini tetap berjalan, pihak sekolah ini terpaksa membagi 1 ruang kelas untuk 2 rombongan belajar menggunakan sekat triplek. Nah, sementara itu juga beberapa kelas dipindahkan ke musola dan perpustakaan dialih fungsikan menjadi ruang guru. Dalam foto yang dibagikan oleh Antara terlihat juga para siswa masih beraktivitas seperti biasa di area sekolah. Atapnya sudah roboh ya. Meskipun begitu, antusias mereka untuk belajar itu tetap terlihat. Dan kini Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Grobogan ini telah mengajukan penanganan khusus kepada tim anggaran pemerintah daerah ya, atau TPAD, untuk memperbaiki sekolah tersebut, juga telah masuk dalam daftar prioritas penanganan gitu. Ya, kayak gimana ya? Aduh, ya agak ironis aja sih. Ya enggak, tempat yang seharusnya jadi tempat yang nyaman buat kita belajar.

teman-teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan diberlakukan melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day and Untuk in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela menteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: pasti akan akhirnya kan tuh bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero gua minggu depan ini.
1: Aduh Ita, Ita. Sampai orang sih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin.
0: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kalau mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
1: Nah, itu akan pembeda. Mesti tahu sing. Pas katung Bali satu tiket film lokal itu berarti katung cuman Bali par film 2 jam saja, tapi katung Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang.

0: Eh, kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau beli katong film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri.

0: Iya sudah, kalau begitu betul yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn betul lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga par beta.
0: Oh, oh sini terlalu labelai.

Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, turnamen Tarkam antar Desa Putra Bangsa Cup 2026 di lapangan Condromowo, Desa Talun, Kecamatan Samberejo, Bojonegoro ini menjadi sorotan setelah menerapkan video asisten River ya atau VAR ya untuk membantu wasit mengambil keputusan pada momen-momen krusial pertandingan. Nah, penggunaan teknologi ini menjadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut sejak digelar pada tahun 2018. Dan sistem VAR yang digunakan terdiri dari 4 kamera ya, monitor untuk tayangan ulang, perangkat komunikasi antara operator dan juga wasit, serta juga jaringan pendukung. Saat terjadi insiden penting ya, seperti dugaan gol, penalti, kartu merah, atau kesalahan identitas pemain ya, wasit dapat menghentikan pertandingan sejenak untuk meninjau rekaman sebelum mengambil keputusan akhir. Meski dibantu VAR teman, keputusan tetap berada di tangan wasit utama. Nah, menurut panitia juga, penggunaan VAR ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi keputusan, meminimalkan potensi kontroversi, dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh tim. Turnamen yang diikuti oleh 27 desa di Kabupaten Bojonegoro ini juga mendapatkan respon positif dari pemain, official, penonton, hingga apresiasi dari Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI Bojonegoro. Wow, keren ya, keren, mantap. Ini perlu ditiru nih ya teman Pro 2 yang kayak gini ya, kreatif dan aware dengan teknologi. Asik. Oke, nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM. Masih ada beberapa waktu lagi untuk kita having fun bareng ya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik.

kamu, padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam psikologi itu disebut dengan imposter syndrome, sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dan keunggulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh

prestasi dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara

penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari program.

0: studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: bagus nih.
1: Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini apa maksud apa iki?
2: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
2: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang nilai tinggi lagi.
2: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scroll di media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan

Berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siar hari ini tanggal 25 Juli 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 26 Juli 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nama maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program